kumuneku ikumake ekska FM. Kukumanengka umatangga umakandake Mateu 6 vers 30. Mateu akon hem ke gamat lakau maneng lakwa. Mukanda ingu kuitampui. Kawahe gama ohe kainkako kukuman aing e idwe ohe kam akwa mayani kwan kumaka a. Katantang gama kuitulu a. Gawang hei a gawa a yunga a nana kwa kang he panga tu yungi kwa yunga ya panga gawa a yunga a kanga ya kau a kawe amaki o chingmi maki kondesa a gawa mba a kanga a ke kanda tam gawa a le ya chikwa nana kwa kang he panga tu yungi kwa le ya panga Ekwa yunga yi ki kanda tam. Gawa wa yang e yang heng shua mungi tai si kawam kwan hula. In ui ga vundila. Gawa jubai giyan a ta ta ki dangi ki a kao eka yunga ka kwa yunga ju ki kanda tam. Kaya kang ju ki tambula a kao eki a yunga. Kawisisi jatisa anhang aku, ika spiritu sandu. Amen.

0: 看看嘛。关那些的后面，我们给给他看的去啊。你就关没得的，你听听那鼓，听听那鼓，你没哪下感到啊？那个战鼓，战鼓，做个能啥啥的个啊？能做个真的蛮好呀，蛮就看嘛的做个，但那听的就是，蛮那鼓，那得是得马路的那。中途ada中途ada gua di sini dia tahu kurang dari sini gua di sini ini dah sini dah ini gua jambi aja itu ini cuy kita ni kongkong dah kali mana guys ni gigi kong dah ni gigi gua di sini cah gua di sini sini dah dia tu ni u dah juga ni sini dah gua tinggi jauh juga ni juga ni siapa tinggi jauh gua di sini jambi aja ni dah tinggi jauh ni yang gua gua di sini dia pun kong ini kong kong kurang ada cuy这里有个好，但照顾家一些干嘛过个，看的那那位大姑，嗯，那位阿做阿个的吧，请阿去看嘛的吧。他你做那点的做阿个请，阿个去，嘿嘿，还得大家公的当铺阿个个请，但嘛去看嘛，他阿是我们是嘛，去看过来的呀，我们的是啊，那这个丢哩，个丢哩，阿个请。Kau anak aja, tapi kepuat dulu lagi. Yang aja hati ni jam kenyang, nasi dengan aku lam. Macam agam, kau ya. Hati ni jam ke, makuru dah ini dah makuawin aja kau tu nama. Mencuba agam, ya kamu mencuba. Jua tu agam, ya kau dah gigi agam gigi kau gigi. Wajib anda jual bangga utuaga. Tak ada yang kita agam kau. Jual kau agam dah jual nak kau cing. Dah jual ke jual gam, jual gam. Oh, gam kagak doa sih ya. Nuker kaya guna. Kau gam doa. Dah kau kau cing kau kau cium kau tuh dahin doa kau. Jadi sih agak tak kau. Tuna niki ke aku aku ada niki ke jual kau. Dah dewi jual tu kan dewi cing. Dari ke kagak niki papa tengka. Iguang ni kaya, nunda sih awak mah nunda nunda ke. Kaya ni kungguang ni ya caya kau. Di gesin ni mimi tadi gesin gua mimi tadi gesin mimi. Kuda tini kajam dia. Di kawin ni kau sih tadi. Cai, kaya ni jufan bagu mimi. Kaya ni juta ni jukabe kum dah kacik de. Kam, kau ini kaya kaya dia kau. Ya sa. Ima kasih ngaji cang kau ni. Ah, juta sih no, juta sih janda tadi ya juta. Si dulu kamu sih nanti tu, kau sih ikut ada. Aku juga kau sih, yang ni kau dah curhat aja tu, kan kau sih macam aje juga. Tapi kau sih anci angkat tinggi gue mana, wadah kau juga sih. Kau juga aku mula juga sih angkat kau. Kau nak kau aje juga, kau pun juga sih cuma kau. Aje juga korang juga sih, yang korang tak cik aje juga, mai kau kau ngai kaki ya, kau kau ngai cium buka kau kau dah. Tiada kaki uyi cakap kini ya cunda, tiada kau uyi campia. Kongo ini cua wasa, Kongo kunda kandi juga ke Kongo ini dah cua wati kahwinya Kongo angkat gama, dah kuat juga gaman, cumi kandi kuat juga kandi kita kuat cumi gang tua, kuning juga kandi kita kuat, cuma ini kuat tengah kunda, cuma ini kuat siapa kunda, ini adalah juga kah, dah kau ini kuat naik ke, jusin tadi kuat siapa tu cua kau, cua kula. Tak kan doa sih kata gua bah, cuh, aku kan kita gua bah cuh, asal naik dah, gua bah ingin ama, ama kuah ini asal naik, ini sih asal naik gua bah ingin. Di mana ama muka, juga sih muka, ada apa juga sih muka, oh kan di tengah sih, jungka ini ama jungka ini, ya, dari kah gama kuang, jual di bawah gaga jungka ini, di gama kuang, jadi tu tu, nasi kau gula dah, agak aneh. Eh kerja, kau jum, kau jum, rekod karena kau kau. Aku juga syawat dan dia juga gemcim, kau kau. Kau ini dah singgah nanti, tiada orang jumpa lagi. Mak tua aku dah, ane ke singgah him, ke singgah tangga gua, mesti singgah kam. Ini singgah ini kam aku. Macam aku ni wah, macam mana macam orang kan kam. Kami kan, orang nasi mawa singgah. Angin hati dah aku aku kau kamu kau tu, ane aku kamu kau tu dah mati, tu kau kata, tapi jadi dek kamu lah ni, tu kau kata cip cip dah ke cote ke cote cote, kau lemah ini, cip tuan ke kamu dah, juga cang kura, gua baca jual cua kacih, jual cang gua baca tu, anjur dek jual kacih am, indo am gua tu, we we nanti. Kum kai kem gua ini doa kita gua tuhukan ah imanji agak kasih doa untuk kulahir 一接生的，接生个生他内部都是唔准下来，对，脱路脱路脱路，那是脱的，这个哈的骨就刮的，啊，这个哈个就刮的那擦擦擦呢，因为我把看的乌公的干的看出去，因啊我干的看出去啊啊就刮的他们我把这些。啊！下阵落去，我过完个，我，该忙忙穿吧，我们该忙忙穿。
1: Xka if mo hundred and seven oh don't know near some and near some good dog 5 and 5 minutes in Gekrama, what don't dark work, tended the Kuanta Kahanta, Hachoman Joka, Avasakotaka Yard, the Kamjukanaji, and Tones at Konovat and Tones, I can't yes, Choman the Kamjika, Chom, Tahano, and Kam, you don't get the Ukekate, the Ranak Arakotako, Tahai, Choman and Joka, Tony Tita, Tete, Heti, to a young Wat, Ankit, one Karto, a Hotaka, I could the things as Kati, Riano Dukes, Nuve.
0: Tula ni kuhatu ding tu gudeshi ngangu ta deka nda chua ngangu bunda deka nda chua kawe kita I tua hukua mi kwa ni iko tua jara I kan chungu tu tongfana I gesi kan dili chi deka nda tua jara te tua kwa te gudeshi ngangu ta deka nda chua te ngati sing kam kata kanu dingu ba nada jam ke jambia juko na kaya kati. Ye a jarratin to chick a muga machiquata. Keta, the jog, Keta, a candle, which I would crack a ua, gushy, she go, dishy umbra. Do ya, mam, chi, Gwanda, the hinati, Mukwashing, the tram, the ushing, chewing, to not take water, gig it to you, Golta can't look at Kanya Kundua. The blue kama ya, tokuna, kama ya, tokuna, that crackoti, ya, chiquata, the chick dishing. Ye, come that way, no day. Then come calculated to cut down, walk under the canina chicken in a chitter, shakushini, pungushini, makwa utan, catching the hacking ditch. Ta get he cut that devil me a macaneawa. Do me macaneawa. Now a devil may make me weep. Do me see, congia gunda, congia gunda, shaku. No day, congia gunda. That devil make a coat. Jipping causing conda, me so Kusimakula conda, and I think Jimmy could you rather at Joe Wagget, Tim Quamakin, the Kuchika Kalamma, Twam, she missy. I think the chota gig at Pussy, Ishokusin to a taking car. Go by in the game, Gunda to Totaku and the Achim Manga, or Tai Juka, Quagga Long Shies, the Gagu, and Mugaminga detected the king. What is it? Education! Guys, it creep, because you can see who could come a quick. The gun, come, a cat, and I'm ready to walk a cushion. She creep, waiting, tinting, I'm not sure if you're going to be able to do that.

Yamisa muswa msi gengamke mbulingu wala kwa mteke ya ufekta wa 55 manitake kwenke Radio XKFM. Gida kwa mteke itangshupa mke manitake kwa mkama mko programa nga kawishi. Kawala chikdege angam wa 12 iri gida kwa mteke mgeta kama mprogrami nki kawishi. Ya uf iri wala, sorry 12 iri wala. Kau tual hujan juga yang kamkan kemarin kita kacim bukan gising ini juga kita kasih kau mengawam ke tual firi ini program ini kini kita kalau utam ke ulasila kau mcik juga agam kau kau si program ya dia kau mke cebung kacu satu kini hari cuma sih muku kau agam kau kemana kemarin mke tuisa muku kita saka kasih kau ke gigi utama ke tentang ger jika gigi aku ni sah kuah hegi cika nanti ni kuah afektir ukuah ngungsung waka nghe mkwai kisa wala si ng chimbui ng mgeta a gumit ang wa program kita ng mwa kita sa fita kawala chigda kam na kam chigda gikwa sa atuwa tolfir ng chigda da sa kwa himko kwa si program mwa chigda ge he a kala utuwa mhung

Askies. 30 jare oud ietsie gongste ni geta ke kankula ngotong. Ke gore amagandia ke tiusika ngakundisa. Falala pakuna ke belahar ke kapukuna. Sengitwe gwe kwa nda pulisa kumutuwa wanda kangwala. Ke tinda ke pulisa yapanga kama kwe sing u kanko mungin kansa geta tona kauda. Pulisa sa kwa yin kapatroli gansin kula sing gwala ke tinda ngke. Bishop lafes ka hofu teng sa chung ojit wanda kawunga kula. Mbifasi. Japanya produsen ya nga perang kriki waktu suki dah hana tungke kalimum ke kau sika ya hedidi ke tidak hawa tam kuiwa ke ciu sika he ke kuni sarkani kang ke sika sikit kum ke truk awang tam sen dan ke kuan kau sika he sa sen ke tidak sukin ka tam uwa sen ke ciu sika sikun ngawa kali ta organisasi yang hewa champagne wang ke suki dan ngang take kau sikan itu nak kamu semua dah sampai ke kan ka ngi kali mungkin kau sikan asko ge dah seng tahu jalan tak kan ke kau kat jalan ngi us kamu sengah ngi cik jalan tua dah setengah ngi kali spo tua kau beri kamu kau tidak ngi kamu kau kamu kau kau kau problem ngi gani ke sampai ngi kau mungkin us kan kau ngi ngi wa fai fikir faham kau lah kama sesi mudi dah sampai ngi ngi kwe ka kwe da matali wiki SKFM.

0: Vyf en om dit kan vijf manier dan gang SKFM dan geer het geen troe dan om te programma wa Buriku ta buriku spani inke ya kenwe ki wole nga min de flis nonge ke maspere kuto man abong si inge si mongo duske wola
1: Tam fai fere ama ko 5 minute jinge kwa no tam rete ki awa te o jao si buriku ta ki kwe kwa tek enja kunsa Mamra ho in eka XKA FM keke de do to se buriku ki tuan go cham de flis nonge no ti marat berehum.
0: Ko program buriku ga kuti sim kwe tam tam gya kam sung set Afrika ki a bola verenaga ng Mungkin cuma sandile jungu yang nak kau ikut kamu kau kang fiva ul kapan kega bonasi permas kau kau siapa bapa na ibu si guna bapa bonasi setiap kau kau tak ikut kau dan mungkin kau kau kau kau ingke tidak angi kegian murke sentral Amerika kuna South Africa ke ya bisa kita hanya kau tu juga dan tentang kaji kas kau kau kamu semua South Africa ke hebat ke tu sekarang aku ni sahuk kas kung aku sing dekat situ dan jalan ANC
1: FIFA huna wonje kare ko tie ko pisi ke bonus di bafana bafana o kri ko ka o da ti di kwansen bere khati ngwe a se ko nge ho yo abora he go north no central america ke ise na ise ke te komo go ha sim sit africa ke ko usi ko ho a go buru ko pena pa marke ana han di ho tu ka o di a wo ti go sit africa no egypt ka e ku ji akon kara ko do kwa ti a go oho a angu si uka ngungu si ka kakwe no te klungu kai ti tam te siye ko wo go ha bori esu e sena go sinu a ensi e na nga te sinu khana u ngo te makwe na u tso enji yo ka ha koroko komisi si u karai hi tam si ngo tso enji kya ka kwe kwiribere ha uwa tsuwa ka khana kya kara khao ti tam tam a siye ko se sire tuwa de kwa ha bori ko kheri yo tsoa kara se sire tam nu kwe dam bori e te si kaya go tsoa kwe

ndax presen de wacce bola gi ko ko akira kan kama ko mabalo di sandals gera akul kama ko bola e gera bola na kara pas kama ko bola ngo ngo tse sibele leki bola waga ara se sibele leku bola na kara pas kama ko tena sibele leki wa rigaram kum kama ko e khawi geda wana rigaram kum kama ko e gera wana mabalo di sandals oli ko gera blok kama ko bola oli ko na obri moji ba chora ka ose gudi bola da inda kipa rowan william William Gubola Kwang Halegona, Angudia at the passing Halegona, and then Kanango Oligona, Ronwen William Gabola Tenaga, also Bola get a passing Katay Obre Teboho, Makuna, Joko Antonuela Tenegola, so fun fake Gudibola Tega, Makuna, Makuna get a Katur Garam Juma Gepasabola, Trian Sister Manita Tong Chola Tena Kuminova. 1-0 Sundowns 1 Sibilele 0 Wache bola ki kwa kwa Yingi haram ke bola wa mink aset fanis Dali sto dala Ki Andrew Kapi Fiction tu wana tua ngongola Betruef Premier Sip tana gira klantle Loftus Fairfield Stadium Funfair kit tana gira ula Kila pass Kato bola ka katper Oli kwa kira churo kwa bola da bola wa kona Bola wa kona Gira kankama kwe Number 33 gira aussi con bola mailola cosius mailola con bola maser garam tum khabo gata ni mamala di sound asten di dawana sibelele gata tane a block khama ko bola e maser tackle tane gagula apule tane gagula da lo khama ko vincent poule obre mo jipa gata ngum tackle masa mabulu di sandals a play support as antenna kita agi kama ko at kama ko yakala to sun cuma kan yakala to ispani masa bola gira kama ko masa support itu to aning kama kala tena agayala tiarta hesen wace bola gi ko ko Supporter ya hetoto ani kama spaniti sange ani makwa awo ganyala dertak desende ki kala bolang kama spaniti ako Pavin sister merita tuan chora bolang kira kama kwe number 29 agzira number 17 agaba Matthews agaba Van Veek agzi ta Matthews agaba Mamoli di Sandals adwi di num ichinji Miguel Cardoso ogera kamsa nchumakan gira al akala to wat egi kambo ngona apola gira kan kama ko di to ba kan alga kama ko radio extra fm honor ntio ngo ne kha sa chepola ki akuk ko tsmane chega ba mamola di sandals sa siwelele bola atrau in mamola di sandals ki bola waka don yelo ya ngira ngo bola zo kon don yelo ngira ngo kon bola mukona go bola ngira ka so kon bola gele ni kona mefius ngo da wara geta wana ngira ngo kama ko mefius kon bola ngira blokan tsegi koliko tena mefius wa Mefius go bola tena ka tur garo kolma pasa bola chola da pasa uga ga bola Mefius bola tena ka kon bola dum tena ka to bola ka tamta kon bola da gira blog an eh tena mamola di sandals ke bola kon bola dum kama ko kila kila pas e ma sensi bele le geta am kama ko ole kona e gira ka kama ko e kipa to to bola ka uga pala ti kona alende go bola da tsa kwa Mako bola bola gira aku kama ko tsai alende watana ga alende ku bola tangi ta akwa bola ga gumina alende guri bola da pasi dan oli alende bola tana ga season six tak manita tonam chora bola tana gumina 1-0 sundowns 1 sibilele 0 mamalodi sundowns ke bola tana ga kambu kuna gida yoyo kama ko asata wace kambu kuna tama kambu kuna dal ko ngai nun ngai Betway Premiership Karangira Club again. Loftus Stadium kona. Pretoria. Asa bola gira tin kama one touch two touch. Amolo di Sandro Sungir akoma ngwa. Asa bola gira tin kama ko. Ngu bola dan nakara apa si kama ko sa poda sungir da kama ko pa si kama ko ige apa si. Bola gira kon ngwa te. Sandro Stan gita wana rigaro. Akato bola ka cross. Bola gira tin kama ko. Budi bola da tisidla. Oli kona. Mamola di sana skip bola tenaga

0: refuse gira koy kambo refuse ana se bolag ngun ko alende kon bolang ngun kambo bambola di sandra sen gira wona rigaro bolang gira khatse ta to bolang tamta tam bolang ki pat khoda ngura tam bolang chopeni chopeni khoda ngura tam bolang akhen se stak manita chongam cho sibelele ku bolang ngak ara apa si khono ko long cross yanto to ma diuta to abru mo dipak ngno mo dipak ku bola mambole di sandos ki wa tenaga ni ku bola ku nda pa ji kama ko atene diura mambole di sandos ki wa e ma se bola gira ku kama ko atse sandos gira ona ri garo ku kama ko e ku bola da ngunda pa ji kama ko buri bola da tinga ku kanale ni bola kala to atse ga cross e ma se bola gira ku kama ko pet we premiership kala ga ku atse mambole di sandos ki wa tenaga e ma se pito gira cho atse kala tene ku atse siya polela pitu chunko agere chompola ke bola free kick agukha karki khile sibalele player kete wona karki khile number 36 gere wona yellow card let's say di gere wona yellow card Sedi gira wana yellow card Ora se bola gira ngat ara kucho Kama se keep gira ko kama ko a player sun gitske ige ngat jili ko bola akwa to bola ngega khali khali ka kongwa chi kama ya agira qochum khabakwe jeza jeza iko qan khabakwe golo waqtu bulala kongati ache ekipa ke akoi tobeni geta koi kolimaka iko katuli tobeni geta koi ki kolimaka iko katuli waqtu tusun frigi ki anina frigi ka mkuna ngwa kuna waqtu tusun ache bhola ge kwa kwara khamakwe icho ko khachal gam kuma sam chimaka gira konisa bhola gira khamache Mamelodi Sundowns. Khamatra kipa chora kupuda yang gupala dang ang kwakwa tani dang kau. Wache bulaki kwakwa. Aubrey Modiba yang kegu free kick. Akipa oga kwaga bolo gupala dang kwa. Tani gati dia palangui. Ntobeni jeta alwa kamakwe yang chota ngai kali bola da bole gupala. Aubrey Modiba. Kuanga bola ko 2-0 dan topeni kesun tesoro de uta bola teni gida gumno 1-0 bola gere ngum kama gore ngum kama ko friki gi ya he abri mutiba ge ko bola teni gida ngna tsara kucho sibelele gi bola ikho ba khatsa ngum kama ke radio x ka fm honorin sio ngoga ne ha ha ba se tinji tane sibelele ge de ngum apule ge de tri player take cover number 16 san number 12 ten gire kawa masu san number 10 gire wana rigarun hum khaba goyta koli kaw ten gire zau kra bola number 12 ten gire kawa mazibuko mazibuko ten gire kawa lechadi ten gya bola amazu bola ge de khaba te brand leon ten gire tham bola kona gani kona mamole di sandros ke wona kona atini kona gatini sandros ka gire wona makal dres kona magida na kwatse bol gede ku kwatse sandros gire wona rigarum hum kabakwe bola tane gira tanga ka benje ntombeni chora tomara ngam bola chuan sewenta monita chonum chora bola tane gira gumino 1-0 mamole di sandros 1 sewelele 0 ingi hanum ke bola wa min asetwan is dalisto dala ki endru kapi fix ngo wona chu angkongola
1: ko baro kana kana borase ko kes ga kirin kirin ko hara tabaha no sandaus ba kui khai ka kana hata ke ji ha sandaus te kui khai ka siwelele ka kana mo hambe ko bora tan twen kara ha ke obre mo di ba tiya da bahano sam guim ka kas na ko ku sina ko kara ha go ko ban tan da bahano ngabe de no sandaus ko kam ske ketra khata bahano e kana ha ve ndai sa ko ve ka go ko ba hen o ha ta ba hanu si khwang am go aga si pass na ko kara han kana ha ke nda bora ko ada ke ha men ko kan ka jaw da ke ti da ba hanu ko sandaus ko se ko ko na si ha ta sandaus ko mo ha ta tan ge bi ge bi ati alende alende Leon kisi ha bora Leon mo ko de ka ham jera ti da ba Leon na mate ya ta alende ku khati alende kaw kaw kan kan obri obri ngi siabora leon ki khanyo leon gwanam ka hanbora kham ta ba khajaw ka dati ta kayati leon kho isa jawar leon matte ya khata ngi pase kho ase wala le ka kenja kun ko sa jaw ta kay khati ta ba han bora kay we ta ta kay khati alende ngi ya khabora alende gwanam turkuro ta kay kha alende alende alende khara kha ndar obri ki obri ki kari kari ngi kaw kaw tam ko sey khabura nek ko jaw ta kay ati ara kha sanna ko am tay ko ma ngar ko rahano tan ko ya ko mo ko bura ci ka jaw ka da kham jaw ki ati ko kham kan te tes ka 3 and 7 dag ke sey sey ko ya ha ngata ta no khari we ko ko da ta an ka ngo Mamelodi Sundowns ko kui khat no no shiwelele tate tak tak de ex ka fm 107 o da khne fm ski dam sa kam tak ko da ko sa khunta de hen khoda meta set fan sta listo tala ne andrew kapi fiux ngo na tra kan curly ne tara ka de ko ka ka ba ko ska ka ba tera ko ka ba tara ja ra ka de mefius ku sia mefius ale ne kan ale ne ngo ba khamam ka mu ko na ka ba de da khan mu ko na ku sia be boran ba kay su ra ka ki ha ba kay de ko ko sa ko bedem ko siabora ko bedem tabaha kay ko nda ta chinya ko bora he po chane nga de ko rahano ngum ka ha baleti baleti ka kan ka karo ha ba kay de ko ko dati dal kharno tabak dar na khra Sundowns ko ana e kara ti sak la mara kay khati bora he deu ta dalisto chamu de na Sundowns ko hawana ka ka gore tak
0: ya was ko bola gitan kendengwa sibelele fc gi ipalachi guna rigaro khin ngasi kha mamala di sound of du du wana kipa he ke yakoli khoying ge da thota ma khama khwe wache bola magnasin ko
1: daba hano te samu de be kha bora ski ya da ken do bene bora he ko usa kwere kha tan do bene kan ko usa ko sa chaad sikino now ak tu ge kan as ke kha bana ak ka ka ko do bene kwere kha da sama da do bene kan ko usa ko sa chaad da kati sanda us bora kha ma tu kan sama da ko sa jawati ndo te samu de men of the match men bora ski ma do bene be
0: ya tuma ko ga bola chi da awha do bene ya hanjit ga go bola ge men of the match bola kisi age da tro obrimo jipa ko cha bola de chode am kha bola le ge pala wache bola ge khotwa
1: atate ko bare ko da kana andasino amakan ko usa ko wada kesu isika kan kana na khata kha ne wo kris ki amak akuma toto ko mata andasino kan kho an ta khu wada khata banta te mo ko na ron won wilam si te da ke khati hambe ron won wilam si ko kui o yo muita be ma kho yo muita be maranto be ni kan kho wati manele smasi buko amakana ke ati andasino gyao kera da ke bora je gyao ka go khabaka ke khata apaka ka gona ikara tan kusa awasi ya tiya ko kwa tsesika ye tsita ri ja ha ha si welele kana ra bora tsaka ra tsaka ya ha te loft special tin ka si ha ta ha Gauteng province ka Pretoria e Pitori kaboyelo bafana ba style the Brazilians the sky is the limit atabas na khada Sundowns ko ye ko han ki kukara khada bora ek insa ha ko siwele le sama sele ko se ta kay ko hata siwele le sama sele ke inta bora ko ada kay khan ngi ngoro ko e sai ko ten ka piro ko makaka ka kore e kara ta be kha makaka ko be ta gmati siabule le kunta kama kaya ka ko be anda sinta khata tsae tebe isemele isen tame ko zata sino gom ko anda sinta sue ka sa ke orinda khata pere ko tsae ko zaji ka kaya ka ko be kada ha bora ka ya ha siwele le sama sele ke inda ko ko sa ka siwele le fs akwa ko ka ka ti dawa khana santa us ko ke khata 7 7 tak ka 6 minute ke tese si ya ka ya tres ka ha kuyiha Sundowns kwangqonusi welele Betway Premier sepo nqece uliha South Africa si osikhiqishi mankosi osikihai yekhona ngamana Mamelodi Sundowns kwakeyikiha Orlando Pirates kwakamsi Chiefs kwadriski ngase khaburak endekhirada kha khabaka khajara da kha ka su isika ada ku ngase kha alente alende ke izabora se kha ke tekhuru da kha ha ne ndakon nang man khara kha akima tsak kha jati malula nang mara kha ke mesu si akarati mesu su kha mesu sa kha ke su ihe mesu sti e kore ko ya e khata mesu fi jara ho ya da kha ti kha ti ngoko ma khaba kha Sundowns kwa hawana tsho tsela kwa tsho Gracias my Lula Aki rap ke siya ba khana siya nda tlo bo nda ka kana ta akete Kam Sundowns kwa ngono siwelele FC kwa Sundowns kwa yo ka se tana ha kwa siya nda tlo bo kam ka go ka and so the season ke khama tsho ka ka te ta ka and ja ma ha te se ka a ke ka ke se ka ba ba ma ke su I he Matthew se tsho ya ha bora he ka ra kom te ba ha go kom ke ba ka ra te de se ka ba ng ma pa si ha ne ka ka go se wa tsho ka na am tsi ka kom ke ti me ste ke ma hiya a back pass a me tsan ke u san tla back kam back pass ya baliti baliti tshunya ka so iye ma baliti ma pass ya hane ma gosi ke bora iye ka bora ka ka ta kam Sundowns ko no no siwele le FC ko lofte first ya tse ko tshutu wa kwa go ko ba dowate wen topeng dowate we Dekka es ka mo re kora hano dekka tin ga sa ispune de se ya kwa ha and so go tak tak ga dekka sa le tla ko no zo uta tsa ka ka tak tak tin ga sa ispune de se ya kwa lofte sfer shel tim ke Sundowns kwa kam no no se welele tsa de tak tak ke da listo da la set fantasy da go endru ka pe fiu ke go bona tra ka kolienta Pretoria Gauteng province ka lofte sfer shel tim ke ka ka kwe
0: mase bola gere kangoma go mamola di Sundowns ke bola dina ga go bola da o sing nang ole bona da pasi Cassius Mailula Agri Chamba Zone Adlawa Cassius Mailula Agri Chamba Zone Adlawa Achia Pola Gikwakwa Takhta Mani Datunga Mchwara Pola Nia Gminoa 2-0 Mamaladi Sundowns 2 Siwelele 0 Baliti Gede Pasika Akipa Atwe Pasikuya Bola bola gere tsatse ndlovu sianda ndlovu tangere gumbi gumbi khambola ni nale ipasi dangi kanwa bola isonga kepe chu tsora bola kanwa neti egui Sundowns ichoka bola gere gumingo atu 0 Betway Premier sita nangera kotse Ronwen Williams go bola ngkhonda tsa pasi ngbola ra tsa pasi koza koza go bola ntse nga Matthews Matthews angere ngum assistel he sianda icha bola tene dira Matthews Matthews go bola ega ole kona tsa bola ikoza koza gira qatu mvala ntobi mvala wase mkoza dana gebola koza go bola da dura pasiga wase bola ngira ngwatsele ni kuna Gudu bola rat igak kole kona bola gira tin khomogodi tsoka khatsa gam khomogi radio x ka fm honor ni sewa ngone kha sa che bola gya khokwa tsa ti okay bola gya khawe se kona Williams gu bola rang khwa khosa khosa tsa bola Matthews Matthews gu bola rang awo se pasi kha Sundowns gira apa nga bola gya one touch two touch bola gira khwa tsa khade ne duta siwele legi wa siwele legi bola tena ga bola gira khum khama ka khum khan le ni bola gira che gya le ni kona siwele legi bola ga bola ngwa kwa tsa masin Sundowns ke iche qagira anga leni kona nga fitulunga nga kache bola gya khukwa tse bola Sundowns ke vinia tene ya nekhantwenda ya yike draw wa ya 3 tenke dopo idene tso dopo sha bola che bola gya khukwa ra tsamba kwe mamolo Sundowns ke da a khukwa makhamakwe bola ige tso nga ko season tyang Bola kita cross court sebelah leki bola tenaga. Asa bola kita dah lini kena. Mamo lagi Sandowski skip bola ka yang ngot Masuk bola kita ngot ada ketua ngot cikga. Keeper Ronwell Williams. Williams kau siapa ngot bola rak atum jumpa pasai bola. Williams gu bola rak watching hal lini kena. Koza. Masuk Koza budu bola rak cikga oleh Williams. Dia entah tak mana itu contoh. Bola tenina 2-0. Masa Williams pasi bola dah gerak dalam ini kena. Kang wat wat eh. Sebelah lelaki bola tenaga. Sebelah lelaki wat wat bola dah bola gerak tengkam agui. Ingi hanam ke bola mik aset fanes dalis to dala. Ke enro kapi fix itu wana cua gonggola. Masa sebelah lelaki ni kia regarung untuk kau ingi at alu akam aku ya bola tenaga. Sandra uski bola tenaga mefish ku bola dah gumung nawa. Kedai duit asih sebelah lelaki wa. Masih sebelah player good bola tegak keeper Jombeni. Jombeni good bola dah gira apa sih tak boleh guna. Bola gira tengkam aku. Baliti, Baliti good bola tengah ini. Masih bola gira tengah ini guna. Sebelah lagi bola ga. Bola ngok ngok eh. Masih bola gira tengah ngok eh. Sebelah lagi bola tenaga. Good bola tegak keeper Jombeni. Jombeni kau good bola tengah pas tengah quick pass. Masih sebelah le. Sebelah ni kau gila tak nanti dulu. Kaitan itu dah memulai di Sandowski wa. Sandowski bola tenaga. Engkau apa sih? Kau apa sih kamera kau? Sandowski bola tenaga. Engkau boleh ada apa sih kamera kau? Tempat soalnya. Skill segera engkau mati. Tempat soalnya engkau ada apa sih kamera kau bola? Nefius. Nefius kau bola. Cuma kamu boleh datang tu bola. Apa sih kamu boleh di sana os? Rekam cuma kamu boleh kuat bola dengan kuat 3-0. Jadi play antara kita itu kamu boleh. Leon, Brian Leon. Bola kita itu kamu kamu boleh Leon. Jika yang kamu itu kamu. Baca bola kita kuat Miguel Cardoso agir aku kamu boleh. Coach agir aku oleh dikuat aku kamu boleh. Jika bola pengen aku kuat eh. Jika itu kita kuat itu. Jika itu kita kuat bola pengen aku kuat eh. Play yang pengen aku lawo. Cardoso angole di kula da ko kama koy ske mi masi masan di daga o gadole mamal di sandos gir apa di kama koy gonda pasi ma tuwa kula bola gira kan kama koy one touch two touch yangira ngot ekum gole ni mefius gudu bola da tega obre motiba modiba gudu da tene dira modiba sibele tra gudu bola da tena sibele legi wa tekal gira ngot era bola gita ngot era ko cho sibele legi bola alende Masih Allen dia kau kau kau dia okey kau kau number 12. Masih Buko. Masih kipar Ntombeni agu bola dengan dapat sih kawa Baliti. Baliti kau bola gele ini. Kau gua le ini kau na bola gira gua. Kadang itu ramah mula di Sandowski bola. Sebelah le kita apa sih kau kau kau bola gak tunggu tu tunggu kawa Sandowski itu yang sesen tak tak menit acung kau cua. Masih bola dua sih dar Ronwen Williams. Williams gu bola dekat Koza. Masa pas ikan iku na. Pas akurat ikan iku na masa mama lisan desa. Fafan tak tak. Masa kuah. Si boleh lewat tu ancesta. Pas yang kek kek komplit kat eh. Mama lisan desa siwa. Fafan norten drian tu endak. Tapi si boleh lewat. Norten tu ancesta. Macam bola gigi kuah kuah. Sandra si apa si thamak bola. Ipas siwa kafai fon norti. Sebelah lagi pasi orang kau honorti wajib bola lagi kuat kuat. Sandra si tenu gu bola dengan kaya yang gu bersama kuat tengah lagi guna. Abang mau jiba. Bola kita kuat tengah lagi guna. Bola kita bersama kuat. Sandra si tenu kita wana lagi Kita pasi kah bola dengan juga blok tengah lagi guna. Sebelah lagi kah tenu gu bola dengan kau ijat kau sandra si gu ipala cik guna. Sebelah lagi. Sebelah lagi bola dengan kari gorong bersama kuat kita wana atlet tu bola kita atlet ipala ini guna. Sebelah lagi. Asal bola kita pasi kah tengah lagi. Kita cula dengan kau ngah bola. Kata bola gak cut back. Masa bola kita nak tengah benci Williams orang mula bola dia pala tangan kena wajah bola kita kuat. Bola kita tengkau kena tengkau kau. Sehile. Corak tengkau bola kita benci. Pet we premiership tanah kita kuat eh. Masa sehile kita nak bola kita benci Williams sedang kita kau ringu. Bola kita kanan kau dia pala tangan kena. Cepat pula kita kuat kuat dengan kamera kau. Sandowski ke pola tanaga mamula di Sandowski ke pola dan ngara pas kama kwe alenti e ku pola dan kon leni kona da pola gumi kama kwe dunyelo dunyelo atena ke agula dunyelo gudu bula tita alenti alenti agira katu kumjo agia pasa bola temba so ani tene gira kwe kambo tene duda alenti o alenti pola tanaga zone maso pola gira kin kambo kwe Matthews gira koy kambo Matthews gira koy kambo da adda ngol pola maso pola gira kin kambo kwe Matthews gira apasi pola da gira dine gira tole ni kuna Matthews wata naga maso pola gira kambo tsede gira kokura ko jebo homo kuna jebo mo kona ngire ona garo de khatra bola da gi qomo bola khangde tri akhin takhtar medita tongum chora bola de ngira gumin gaba 20 Sandowns 2 Sibelele 0 Petro Premiership de ngira kon I love this Versfield Stadium kona Pretoria ingian ke bola mi qaset fandes Delhi to Delhi ke Andrew Cup fix ndona tro angogola to ba khankal kam kumake Radio X FM ndor nsiwa to ne rasa che bola ke akukwa tre jebo homo kona agira ngona pitu chuka ke bola me khonde tra play it khana ngude tri chingama bola gira tswa wa kona sibelele gita a khama khwe ngi an u bola ngi nga bola sikwe khama ya phasi kona mamboli di Sandowns gita tene wana garo bo bola da aga khama khwe ngwa sibelele ki pala tsi kona Sandowns ki bola tene ga yang kinde ngwa khale kona mamboli di Sandowns ki bola tene ga mamboli Sandowns go bola ngi na phasi khama khwe supporta sngira o khama khwe dalwa khama khwe tsai kambo kona kambo kona ga ngal nganga Williams ata mangal ga gida ci ka ngun ta asum ci bagan ya player sa o modiba budi bola da ta koza koza ngu bola da gumi kambo kona budi bola da ta Matthews Matthews go bola da ga ngo Matthews go budi bola da kwa ngale kona ase bola ngira kon kwa tsela ni kona Temba zwane gyakola Rase temba zwane itani gire ngutro yakom bola ya chwante pito chwante quick pass bola ngantare ko thapa jikha sibule le tani gira wana rigaro akira ko mikama ko ngwa bola kato bola ya card back sibule le ke tani ne wana rigaro kam bola le entra player gire tokure tro bola ngantare ko chama bola di Sandowns ke bola tana ga nien tak manita chonga mtigira kama firmanite asi tabatse bola ti dachun kan tsaira bola tin gira gumin gaba 20 Mamelodi Sundowns 2 Sibelele 0 wache bola ge kwa kwa ingi hanam ke bola mi aset fanes dalisto dala Andrew Cup if you go to Angola wase bola gira tin kala ko pet we premiership tan gira kwa tsai left is first el stadium ko tra tra kam ko gira radio xka fm honor siwa ngone sa che bola ge kwa kwa tsai
1: ke da ha ko da ha ke mo ko da han ke ngi ta e wona ko khiri o eng ko te ka da ko sa hi Sandowns ko anda sun tsam ska ka tre fatta si wele le ko ka da han no loft special ka parem ka te se se ya ka da ha ki da ska fm ski dam sa kam ko ta re en ko dam ska kha ko te ke khu ji hin sa da ha ko ji ha te da cham kha da cha ki Andrew Cup if you sung da to da ko da list da la ta ana miya wa bora Matthews khawana kwa kana kwa Sandowns 3 Sandowns bangle ga kwa takte le kwa se khaike se ke adwe tasri Matthews le ram kam ga ga se luka ka li ke ma hoti ha si kam si oi ki da ga ko ite to bene man ka man je be ko huyo bora je kan ka ka te je be ku ite ngunu ngunu si wa ta ba kan je be ko huyo ka bora je ma kan kan ko sa te ta tro ka da harara go si o e o ka kam te ke te mo ngu kan ku ha ta sa si bi te se ya ko ya ha Sundowns pa ko sa ka ka san kwa ja ka ra ta ke su i si ka Sundowns ko na su ka ka ra ha bora ha Tripes ka Sandal Shinono Siwelele FC go koma kwe hata no go koma nna tshunya bora ya su ya khati ame ya tsaya khata kwe kamsuka no go khasika khwara sina da ke tsi u izika go so o yo ka borasi ke go ko baga agasi go go idatete borai go hama sa tai idatete ba hanu go hama borai tanda su ko yoda ke su ka borai juma tanda su nya nda su ya kada ke su ka borai su kana ha kame kan kan na ha ka piru kom ka kom ka ma kan su ki ma ka ka go ta me fi us ka kara nda su nien ta go yen ka sa su ni te su ki ni tla ko ka kara ta ta ho run trobum da ban ka kara ta kakwa hawana ka ka sa ya kara da ka ti ki ma tai ha kem pa so ane no ka piru ka re ha ta tempa tsane ama kan bezu ga ma tsai ka ka pare si oski li se di anda sino tempa ma tsai ka rata ka kwiti ka pare si o he to ya ta ha ko sia bulela kunta kana ka bara peta ya ha tsai ma ngai ngone ya ka me fiu si ki me fiu si sa ka ko su i he ndai kre pe gre me fiu si ye se ya ta me fiu ma te ya ka ta ata ka sia ka ngoro te di sia ka bora kapare si te ka ke kapiero kom ka ke da te ha bana ka borak en te peta ku da ka ha kapiero ko ba khoro khwa ka men komiko eh na si ay ka borak ka ko sa ja da ka hatti ha ba da ka ha ko se ka se wele le ko se wele le ko ka ka sa ka ite ja ka da ka ha ka ite ja tsunya di borak anda tsanu kapiero kom ka komiko kan kanu na kana kapiero khwa sena mi ko ade ke khiri o kam na sene se ko ya kwa ke kam na khuti ke ko khiri ya ko ta te ko kam ji ki ka ga ko tri san tan ko no no si wele le fc ko ta te ke ta man kam ya ka su easy ka hin yo te wa hin ta ko na ko to mi wetit ko na ko ta
0: yam ji kam bolaga fasi ko na bolagire kan kama ko inge chike hanam ke bolawa min asset funds dalis to dala chike andrew kapi fiu khungo na tra go gola daga wa betway premiership yan chike ge tol ta kala tun hunan toge din yegen de september an ke tore season do naga tangona na bolen ngat ge loftes fer field stadium kona ge pretoria daga betway premiership ye ge kotse bola chike fan na wa 3-0 mamelo di sandos at 3 ta sibilele wa 0 wa che bola ge kwa kwa ba kana 3 der na ate chike wolin ga bola chike ge ko pito chukan e na ba sege mte kama bola ke ya fasi kona ko ma edwi adiwata platform tin studio kunam
2: ya ncancusa dangi tatemete bora eteta kaizate ku ntshorama tetsa te koma bora na ta ikara ya ha ya khiri khiri ntarekare no temono tsamme ncceska temono sekota nyega xamakota 25 minute kwa jese ngekra kho ha no te koma subu karate ya honda makano kweda mkata kite ya bora ya kun tsora maha tsa kun tsora maha ata khwana berem teja hihe ya nyamate makwana ka mbamba mbamba todio wakaha atsam khatwa khwata teta radio xka fm seta darana tlaeteng tse kotowe tsamme se ya ngebina khwa ata khwana ngoto no ti tate xa e kwa teno tem ya xa e kuma o hi oro tsantse o sa cheka ke ntswe ga ma ate kwa kha nwe ma vunsda ga tsema di nyega ka ditsema te koma re kwa nwe mgwemte u september nyega ka ngwe ma kuri e tbede senen sesi akwana ke hitu teng ka ku ije tuang ko dara ko kha kha nwe itam ata i kara kha te tuang ko dara ka te thuka ate ana kwa twa fere khere te kwa kha te sie ko ta ko khere khere bamba te tsam nwe tatu a ka tera ti Marcus Jetembu